swifuwa swa wena. Hai ke wena mnaleli, namhlanje ke sizobamba laphana abenguni epipho. Abenguni ekumbe ngithi amanguni.

ukubuza kwethoza ngilangothi uneminyaka emingaka ukuthi usugugumncane ungathi una 35 years kanti una 20.